lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi untuk yang sudah stay tune melalui streaming di sonora.id, di sonora.co.id juga. Saya melihat ada beberapa yang mendengarkan dari luar negeri ini ya. Selamat pagi waktu Jakarta untuk yang sedang mendengarkan di Amerika. Betul ini ya, ada yang lagi dengerin di Amerika, ada yang lagi dengerin nih di Jerman, juga ada yang streaming. Hello, good morning dari Jakarta. Dan juga beberapa mendengarkan dari luar kota juga. Rara Kalesara di sini yang menemani Anda. Selamat pagi untuk siapa lagi yang harus saya sapa nih? Pak Sugeng Haryono. Sugeng Enjang. Pak Sugeng Haryono, Sugeng Enjang. Di Gunung Putri ya Pak ya, cuacanya cerah. Selamat bertugas Rara, sehat selalu. Terima kasih. Pak Musoli nih dari Magelang juga selalu setia dengan informasi lalu lintas dan cuacanya ya. Di lereng Sumbing Kaliangkrik Magelang, cerah berawan. Wih, Kaliangkrik Magelang itu dulu kalau waktu saya kecil kesana itu kayak jauh gitu ya. Kalau mau ke Curug Selawe ya Pak, Curug Lawe atau Curug Selawe sih saya lupa. Saya kesana itu lumayan beberapa kali, 5 kali ada kali Pak Musoli waktu saya masih remaja gitu ya. Dan dari dulu memang sudah indah sebenarnya, tapi potensinya makin kesini makin terlihat. Sudah pernah melihat reels di sosial media Anda tentang keindahan lereng Sumbing di Kaliangkrik Magelang, sahabat Sonora, lagi viral loh. Banyak penginapan-penginapan baru sekarang di lereng Sumbing ya Pak Musoli ya. Kemudian juga kalau naik sedikit tuh kita akan sampai ke Wonosobo, negeri di atas awan. Ih, pokoknya worth it banget buat yang suka gunung, yang suka dingin. Magelang itu sebuah kota pilihan yang sangat tepat. Apalagi kalau misalnya pengen pensiun. Yuk nanti bareng Rara pensiun di Magelang. Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat menyapa juga. Cuacanya cerah ya Pak ya. Di Palmerah nih cerah juga. Terus juga ada baik nih, ada informasi mengenai kebakaran ya. Coba baik, nanti saya akan cari tahu Pak Woto ya, dari Woto. Terima kasih Bu Rianti, selamat pagi. Gunung Putri hari ini cerah. Saya belum live TikTok nih. Nanti ya, kalau saya live TikTok jangan lupa bergabung. Di follow dulu dong radio.sonora FM 92.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Ramai di TikTok kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat pagi saya, Bu Oriza, Kak Wasa, Bu Evi, Kak Ria, Bunda Mona, Kak Edit, Kak Bagas, Kak Rahmat, Kak Eka Yulianti, Kak Andin Batara, Kak Aman Maulana Hidayat, Kak Ria Magelang, Kokoyo Eci, Oscar Roberto, Kak Wanda, Kak Jerry, Bagas, siapa lagi yang belum saya sebut ya. Sorry kalau ada yang terlewat. Kak Abian Kutsi, Kak Rosta, Kak Podoroso Jaya, dan lain-lain. Airnya naik turun. Ya, namanya juga lagi ngomong. Ya kan, bukan patung. Selamat pagi juga mau menyapa yang ada di WA. Ada Mbak Nenty Mulyati. Mau menyapa Rara aja. Good morning, have a nice weekend untuk semuanya. Terima kasih. Ada juga Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Semuanya, have a nice weekend. Selamat menikmati bulan yang baru di tanggal 1 Agustus 2026.

siapa yang hari gini masih suka ngomong muka lo jauh, siapa yang masih suka ngomong belagu. Ternyata itu bahasa sudah 20 tahun lebih ya. Bahkan sudah 30 tahunan lo itu lagu lo, sahabat Sonora. Sekarang tuh bahasanya udah beda, udah skibidi gitu kan. Kalau ada yang masih ngomong muka lo jauh kayaknya udah sepuh sekali. Selamat pagi Pak Sengku di Mangga Besar. Terima kasih sudah menyapa. Kopi boleh pahit tapi persahabatan harus selalu manis. Asik. Kata-kata hari ini dari Pak Sengku. Ada juga sahabat-sahabat pagi saya dari TikTok nih. Kak Evi, Kak Rizal. Tadi udah Maria-Maria. Kak Joprak. Masih banget ya pakai bahasa itu ya. Kak Haidir. Terus siapa lagi Kak Gentayangan, Bu Rianti, Kak Jojo, Kak Andri. Siapa lagi ya Kak Kokoyo dan lain-lain. Terima kasih sudah menyapa Kak Junian, Kak Gaban dari Tegal nih ya. Jadi ingat umur katanya Kak Ranger Blue, siap. Ada juga Kak Egi di Palembang. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Satu lagu untuk Anda pagi hari ini. Menemani Sabtu pagi yang cerah sekali. Boyzone, Love Me For A Reason.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sudah dengar kabar sahabat Sonora ini kan, jadi Bon Jovi ini lagi anget-angetnya bikin konser ya setelah comeback vakum beberapa lama karena John, vokalisnya John Bon Jovi ini operasi pita suara, vocal cord surgery. Terus akhirnya bikin nih konser comebacknya mereka, bahkan banyak juga dari Jakarta yang datang ke New York gara-gara udah kangen banget sama Bon Jovi. Tapi deg-degan lagi nih, soalnya Bon Jovi terpaksa harus tiba-tiba menghentikan konsernya di tengah-tengah konser nih di Madison Square Garden di New York karena ada serangan sinus mendadak. Jadi John tuh bilang sakit banget sampai dia tuh gak bisa lagi untuk melanjutkan. Jadi Bon Jovi sekarang sedang ada di rangkaian Forever Tour ya, yang seru banget, penuh kejutan. Walaupun kalau kita dengerin cuplikannya, memang udah susah banget dia ngangkat suara tinggi ya, jadi banyak main di suara rendah gitu si John ya. Memang gak ada tanda-tanda konser bakal dihentikan lebih awal pada waktu itu, tapi tiba-tiba si John ya sekitar sudah berjalan 90 menit dia ngerasa pita suaranya dan staminanya keganggu karena tekanan dari infeksi sinusnya yang tiba-tiba menyerang, dan itu kesakitan banget. Dan dia bilang dengan jujur bahwa saya gak bisa lanjut karena ini sakit banget, tapi please jangan dibuang tiketnya, aku akan cari solusinya supaya nanti kita bisa reschedule. Pada 90 menit tuh ya udah oke lah ya, udah lewat dari sejam, konser tuh biasanya rata-rata 2 jam, 1 setengah gitu. Ini dia bilang jangan dibuang tiketnya, kita akan pikirin solusinya untuk reschedule, tapi malam ini aku harus istirahat karena gak kuat lagi. Gila ya, dan banyak yang respect, banyak yang terharu, bahkan simpati, walaupun mereka mungkin kecewa ya lagu-lagunya banyak yang belum dibawakan, tapi mereka respect banget karena memang ya kondisinya Bon Jovi selain sudah sepuh ya, beliau ini juga memang masih belum, staminanya belum pulih banget gitu setelah dari vocal cord surgery. Tiba-tiba pula ada infeksi serangan sinus mendadak. Kita doakan Mas John lekas sembuh, lekas pulih ya. Ya gak ngarep lagi sih bakal bisa tour lagi konser ke Indonesia. Walaupun saya kemarin missed banget karena tiba-tiba saya sakit dan gak bisa berangkat nonton, padahal udah beli tiketnya. Tapi siapa tahu ya suatu saat mampir lagi ke Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, habitat mangrove merupakan tempat ideal ikan, kepiting, dan udang untuk berkembang biak. Rehabilitasi mangrove di pesisir desa Sepatin, Kalimantan Timur telah melipat gandakan hasil budidaya perikanan masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Kembali, rekan Yudi Samadi akan menyampaikan informasinya langsung dari Kalimantan Timur, desa Sepatin.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, selamat pagi. Desa Sepatin di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu desa pesisir yang masyarakatnya menggantungkan hidup dari hasil laut dan usaha tambak. Namun di balik aktivitas tersebut, kawasan mangrove di desa ini juga mengalami tekanan akibat abrasi dan juga alih fungsi lahan menjadi tambak-tambak budidaya perikanan. Melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, rehabilitasi mangrove kini terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan konsep swakelola. Hingga tahun 2026, program M4CR telah berhasil merehabilitasi sekitar 6.120 hektar mangrove di Kalimantan Timur, termasuk target 1.176 hektar pada tahun 2026 ini. Di Desa Sepatin sendiri, rehabilitasi dilakukan bersama dengan melibatkan kelompok tani hutan. Di antaranya adalah KTH Mangrove Borneo, KTH Gemilang Sejahtera Abadi, dan KTH Peduli Hutan Mangrove melalui pendekatan silvofishery, yakni pemulihan mangrove yang berjalan berdampingan dengan konsep usaha tambak masyarakat. Seperti apa manfaat ekologis yang dirasakan warga dan apa indikator keberhasilan dari program ini? Berikut penuturan Suardi, Ketua Kelompok Tani Hutan Peduli Mangrove di Desa Sepatin.
3: Bagaimana mengukur mangrove ini kemudian dikatakan berhasil atau tidak berhasilnya? Kita memang berkaca dari pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dulu waktu kami kecil-kecil, makanya kami ini bagaimana cara menyadarkan masyarakat sebenarnya, Pak? Bagaimana merawat mangrove, bagaimana untuk merehabilitasi mangrove? Karena memang dulu, saya tidak katakan 30, 20 tahun atau 10 tahun waktu lalu, itu memang hasil yang kami dapatkan itu luar biasa, Pak Mangrovenya. Nah, dengan adanya pembukaan lahan tambak yang masif, sehingga memang sebagian masyarakat kan prosesi bahwa kalau tambak itu bersih dan luas, kemungkinan hasilnya akan lebih besar karena area untuk menampung udang ini semakin banyak. Nah, tapi berbanding terbalik dengan memang kondisi sekarang. Karena apa, Pak? Kita berpikir bahwa sekarang dengan digundurkannya mangrove, cuaca iklim itu tentu suhu air dan lainnya itu akan menurun. Tempat untuk berteduhnya, tempat untuk menetasnya udang-udang ini semakin berkurang. Dari masa bibit, masa larva itu, dulu kami tidak tebar bibit, Pak. Kalau dulu tahun berapa itu tidak tebar bibit, itu bibit masuk aja itu bisa menghasilkan ratusan juta. Nah, dengan adanya di gunungnya mangrove ini kok tiba-tiba menurun. Saya pikir mangrove ini sangat berpengaruh lah kalau terkait dengan hasil biota dan lautnya. Nah, terus bagaimana cara mengukur, tolak ukur kami mengatakan bahwa mangrove itu berhasil atau tidak. Nah, tentu dari sisi program ini kan berbeda-beda, Pak. Nah, sebenarnya program yang ada ini kami sangat mensyukuri bahwa tidak hanya sekedar mengajarkan kami tentang bagaimana cara menanam mangrove, bagaimana cara menanam mangrove tadi, tapi memadukan pemerataan kemasifan mangrove dengan kearifan lokal dengan memperdayakan masyarakat yang ada di desa.
2: Ya, sahabat Sonora, keberadaan mangrove bukan hanya menjadi benteng alami yang melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang pasang. Lebih dari itu, mangrove juga menjadi habitat penting bagi ikan, udang, kepiting, atau biota lain yang dibudidayakan oleh masyarakat, hingga kemudian menopang kehidupan masyarakat pesisir di Desa Sepatin ini, salah satu contohnya. Namun demikian, tantangan rehabilitasi masih cukup besar, mulai dari masih adanya masyarakat yang belum memahami manfaat ekologis mangrove, kemudian keterbatasan tenaga pemeliharaan, hingga perlunya kolaborasi yang lebih banyak dengan seluruh pemangku kepentingan secara jangka panjang agar kawasan mangrove yang telah dipulihkan tetap terjaga di masa yang akan datang. Dari Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Yudi melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kisah Macan Tutul dan Kura-kura, dongeng dari Afrika. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Osebo si Macan Tutul punya drum terbaik sebenua Afrika. Drum tersebut sangat hebat karena bisa menirukan suara pepohonan, bumi, bahkan hutan rimba. Osebo bisa memainkan drumnya dengan keras dan pelan. Permainan drum Osebo begitu indah sampai semua binatang iri mau ikut memainkannya. Tapi Osebo tidak mengizinkan siapapun untuk mencoba drumnya. Lalu muncul sang penguasa langit bernama Nyame.
3: Bagaimana denganku? Izinkan aku memainkan drum kamu ya.
4: Tidak, jangankan mainkan. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya. Drum ini milikku.
2: Nyame terus mengawasi Osebo dan drumnya, tapi Osebo tidak pernah meninggalkan drumnya sedetik pun. Sampai Nyame punya satu ide.
3: Hei para binatang hutan, aku akan memberikan hadiah untuk satu binatang tercepat yang berhasil membawakan drum Osebo kepadaku.
2: Berbagai binatang mencoba merayu Osebo, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sampai akhirnya tersisa satu binatang kecil, yakni kura-kura. Semua binatang tertawa meremehkan kura-kura. Bagaimana mungkin binatang kecil dan lambat seperti dia bisa membawa drum? Apalagi konon katanya zaman dahulu kura-kura itu belum memiliki cangkang, hanya punya tubuh yang sangat lembut.
5: Hih, semua boleh menertawakanku. Dihujat-hujat, dihina-hina, aku diam. Tapi hari ini aku akan buktikan.
2: Kura-kura pun berjalan menemui Osebo di pohonnya.
5: Jadi Osebo, menurutmu drum milikmu itu yang terbaik di Afrika kan? Pasti kamu belum pernah melihat drum milik Nyame, si penguasa langit itu.
4: Kamu ngomong apa sih? Mana punya Nyame drum? Dia saja dari kemarin ingin mainin drumku.
5: Oh, kamu belum tahu ya? Dia itu sebenarnya punya drum. Tahu nggak? Drumnya itu besar banget. Nyame bahkan bisa masuk ke dalamnya loh.
4: Ya, itu sih nggak ada apa-apanya. Aku juga bisa masuk ke dalam drumku.
5: Mana coba? Aku nggak percaya.
2: Osebo makin tertantang. Dia kemudian melompat turun dari pohonnya. Lalu, dia merangkak masuk ke dalam drumnya.
4: Apa aku bilang? Bisa kan?
2: Dengan cepat, kura-kura mengambil kayu dan rerumputan dan menutup lubang drum sehingga Osebo terjebak di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, kura-kura pun menggelindingkan drum itu dan membawanya ke Nyame.
3: Terima kasih, kura-kura. Kau satu-satunya binatang yang bisa membawakan drum Osebo kepadaku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sebuah cangkang untuk melindungi tubuhmu.
2: Begitulah awal mula kura-kura bisa punya cangkang, yang berusaha bekerja keras dan tetap percaya diri meskipun banyak yang meremehkan. Dan itulah juga cerita Osebo, si macan tutul yang harus kehilangan drumnya karena dia pelit, tidak mau berbagi ke teman-temannya.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, One Love dari Blue. Satu cinta, satu frekuensi, satu ikatan terus sampai akhir nanti ya. Sonar FM 92 Jakarta. Agak serem sampai akhir nanti. Tapi ya dong, ayo kita satu frekuensi, terus bergabung bersama dengan kami 24 jam lagu-lagu yang kami siapkan untuk menghibur setiap aktivitas Anda, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selamat pagi untuk 2434. Request lagunya nanti di jam 12 siang ya Kak ya. Tadi juga ada yang sudah menyapa juga. Ini gak ada nama. M. Adil Rashid, selamat pagi. Kemudian juga ada Bu Lydia kembali menyapa ya di pagi hari ini. Bu Oriza, oh ini tadi malam ya, beberapa WA dari tadi malam nih belum terbaca. Baik, terima kasih untuk Anda yang terus setia. Jangan lupa, biasanya kalau di weekend siaran di pagi hari, nanti juga akan lanjut sambung siaran di AMKM siang. Jangan lupa Anda meminta kami memutar, siap memutarkan lagu-lagu permintaan Anda. Stay tune terus ya di Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, sudah 30 tahun lebih mangrove di Desa Sepatin dikunduli dan diubah menjadi area tambak. Hasil panen dari tambak makin lama makin turun. Setelah area tambak ditanami mangrove, petani tambak bisa panen lebih banyak. Seperti apa ya informasi selengkapnya? Rekan Yudi nih kembali akan menyampaikan langsung informasinya dari Kalimantan Timur, Sepatin.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, selamat pagi. Dulu hutan mangrove di kawasan pesisir Desa Sepatin, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dianggap sebagai penghalang untuk memperluas tambak. Tidak sedikit yang ditebang demi harapan hasil panen yang lebih besar, termasuk oleh salah satu warganya, Firman, seorang petani tambak yang sejak tahun 1995 menggantungkan hidup dari usaha tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu justru berbalik menjadi kenyataan pahit. Produksi tambak terus menurun, sementara abrasi laut semakin mengancam. Hingga akhirnya pada tahun 2025, Firman memutuskan mengikuti program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Dan keputusan ini menjadi titik balik, bukan hanya bagi tambaknya, tetapi juga bagi masa depan pesisir di Desa Sepatin. Firman bersama beberapa petambak lain membentuk kelompok tani hutan mangrove Borneo dan mengajak petani tambak lain untuk merasakan manfaat dari program rehabilitasi mangrove di Desa Sepatin ini.
3: Kami ada tawaran untuk melakukan rehabilitasi dari IMPOSIAR, program dari IMPOSIAR. Kami ikut masuk karena memang cara pengelolaannya atau programnya IMPOSIAR ini suatu lola melibatkan masyarakat. Nah, dari situ kami ikut membentuk kelompok di tahun 2024. Di tahun 2025 Pak, saya baru ada kelompok. Tahun 2024 itu kami terlibat dalam program rehabilitasi mangrove itu. Manfaat mangrove sudah yang jelasnya Pak, mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang, sangat membantu penghasilan tambak. Yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang Pak, tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang dihasilkan, yang kami rasakan artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali Pak. Dan itu saya...
2: Ya, program M4CR sendiri merupakan inisiatif untuk melakukan pelestarian hutan mangrove yang terdeforestasi di Indonesia dan sampai dengan 2027 memiliki target pelestarian mangrove di 4 provinsi prioritas, Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga Provinsi Riau. Di Desa Sepatin sendiri salah satu kawasan yang juga menjadi fokus dari kerja-kerja M4CR di Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang warga di Desa Sepatin ini sudah bisa kembali merasakan manfaat serta peningkatan produktivitas dari program pelestarian mangrove di tambak-tambak yang dijalankan oleh masyarakat dengan konsep silvofishery, di mana konsep usaha tambak bisa berdampingan dengan penanaman dan pelestarian hutan mangrove. Kini, hamparan mangrove yang kembali menghijau di sekitar tambak menjadi bukti bahwa menjaga alam bisa berjalan seiring dengan meningkatkan kesejahteraan. Firman merasakan sendiri hasil budidaya yang semakin baik setelah mangrove kembali tumbuh, penghasilannya pun meningkat sehingga ia mengajak petani tambak lain juga untuk ikut menanam mangrove di kawasan tambak mereka. Bagi Firman, mangrove bukan lagi penghalang, melainkan pelindung pesisir dari abrasi, sekaligus investasi jangka panjang bagi kehidupan masyarakat pesisir. Dari Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Yudi melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: I've seen the devil.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 kembali menjadi ajang bagi para produsen otomotif untuk memperkenalkan inovasi dan juga teknologi terbaru kepada masyarakat. Dan Mitsubishi Motors Indonesia turut meramaikan pameran otomotif yang berlangsung di ICE BSD City dengan menghadirkan tentu saja berbagai produk unggulan ya. Kemudian juga ada aktivitas interaktif, juga beragam program jualan menarik bagi para pengunjung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih mengenai berbagai inovasi dan program yang dihadirkan Mitsubishi Motor di GIAS 2026, saat ini Rara sudah tersambung dengan Ibu Aditya Wardani selaku Dep Head of PR and Event PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia. Saya sapa, selamat siang Bu Adit.
2: Selamat siang, Sonora.
1: Terima kasih ya menyempatkan di sela-sela sibuknya nih GIAS.
2: Iya, lumayan ramai hari ini.
1: Lumayan ramai hari ini dan berbincang dengan sahabat Sonora. Nah, Bu Adit, ini kan Mitsubishi Motors as always ya hadir di GIAS 2026. Untuk tahun ini apa yang spesial?
2: Iya, jadi GIAS ini memang menjadi salah satu momentum penting buat brand otomotif termasuk Mitsubishi Motors ya, karena di situ kita bisa bertemu langsung dengan konsumen, dengan masyarakat Indonesia yang mungkin emang sedang mencari kendaraan gitu ya. Nah, tahun ini di GIAS sendiri kami mengusung tema Life Changer Elevating Happy Experience. Jadi ini mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman yang lengkap buat pelanggan. Nah, jadi di Mitsubishi Motors itu nanti bukan cuma tempat untuk melihat-lihat kendaraan di display, tapi juga kami menjadikannya sebagai sebuah experience food barara. Jadi pengunjung itu bisa mengeksplor bantuan sampai test drive.
1: Wih. Oke, jadi ini pengunjung diharapkan gak cuma nonton seperti pameran, tapi juga merasakan langsung seperti tadi ada test drive yang bisa diikuti gitu ya. Nah, dari seluruh lini kendaraan yang ditampilkan nih Bu Adit, apa yang jadi highlight atau daya tarik utama Mitsubishi Motors di GIAS 2026 kali ini?
2: Ya, mungkin Mbak Rara dan sahabat-sahabat juga udah sempat tahu ya, jadi di pertengahan Juli yang lalu Mitsubishi Motors itu memang baru saja meluncurkan terbarunya, yaitu Mitsubishi X-Force. Nah, GIAS ini menjadi ajang pertama kali GIAS ini X-Force ini diperkenalkan kepada masyarakat luas ya. New X-Force sendiri ini sudah tersedia dengan dua pilihan teknologi, barangnya ada yang bensin atau internal combustion engine, dan ada juga yang versi hybrid electric vehicle atau ACV. Kemudian memang yang ekspor ACV ini merupakan milestone penting buat Mitsubishi Motors karena ini merupakan hybrid electric vehicle pertama kami yang dipasarkan secara resmi. Ya, dan ini juga mungkin produksi secara lokal gitu. Nah, kalau yang ekspor sendiri ini memang mengusung konsep hybrid electric vehicle, artinya mobil ini dirancang untuk memberikan keamanan, memberikan kepastian dan banyak percaya diri untuk setiap pengemudinya. Karena selain menawarkan efisiensi melalui sistem hybrid, jadi hybrid ini memadukan motor listrik sama mesin bensin, jadi lebih mirip. Nah, X-Force ini juga punya berbagai fitur unggulan. Jadi seperti mungkin sahabat Sonora tahu, X-Force sudah dilengkapi dengan frameless panoramic roof ya, yang memang ini merupakan aspirasi upgrading dari generasi pertamanya yang terdahulu ya. Kemudian ini juga mobil sudah punya 7 drive mode dan teknologi keselamatan dari mesin, sehingga akan memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman, semakin aman, dan juga pasti menyenangkan. Tapi nggak cuma ekspor, karena di bus ini pengunjung juga bisa melihat semua lini produk Mitsubishi Motors, ada Mitsubishi Motor, ada Xpander, Xpander Cross, dan juga Pajero Sport.
1: Oke, aduh aku jadi makin penasaran. Aku baru mau besok Bu Adit ke sana.
2: Iya, silakan datang.
1: Nah, Bu Adit, ini kalau dari pintu masuk gampang dicari nggak nih?
2: Betul. Jadi kalau dari pintu masuknya kita sebenarnya yang paling ujung Barara, di kolom 10. Kalau sama Sonora datang ke ICBSD itu langsung menuju ke kolom 10 dan tersebut Mitsubishi Motors ada di nomor 10A, depan 7.
1: Oke, hall 10, booth 10A begitu ya. Nah, selain kendaraan, memamerkan kendaraan, ada nggak yang bisa dinikmati pengunjung di booth Mitsubishi Motors, Bu Adit?
2: Iya, jadi seperti yang tadi juga saya sempat mention, di booth ini kami punya berbagai apa activity ya, mulai dari aktivitas interaktif, jadi konsumen atau pengunjung itu bisa mengikuti customer journey melalui MMID, kemudian kalau masih penasaran dengan teknologi atau fitur-fitur produk kami juga, kami punya produk expert yang bisa nanti pengunjung atau sahabat saudara berkonsultasi di sana. Juga ada aktivitas interaktif dan gamification. Kemudian yang pasti ada test drive nantinya. Dan dengan konsep experience ini, kami sebenarnya ingin pengunjung itu bukan cuma mengenal produk-produk motor, tapi juga bisa merasakan langsung bagaimana sih teknologi, kenyamanan, dan juga pastinya layanan yang kami hadirkan.
1: Iya. Nah, buat yang pengen punya kendaraan Mitsubishi, ya mungkin baru pertama kali pengen punya nih kendaraannya Mitsubishi. Ada promo, penawaran khusus, atau mungkin kemudahan pembiayaan selama penyelenggaraan GIAS 2026, Bu Adit?
2: Iya, pasti dong. Jadi kan memang GIAS ini merupakan ajang di mana brand-brand otomotif ini berlomba-lomba memberikan promo menarik ya kan.
1: Jadi, betul.
2: Termasuk Mitsubishi juga kami sudah menyiapkan berbagai program penjualan menarik yang pastinya memudahkan konsumen juga untuk bisa mengikuti kendaraan motor. Jadi kalau sahabat Sonora punya keinginan untuk melakukan transaksi langsung di motor Mitsubishi, ini bisa ada banyak sekali penawarannya, ada yang menjelaskan di sampai Mitsubishi, kemudian ada hadiah spesial aksesoris mirror dengan GPS order, kemudian ada BMW Boost Emblem, ada DP rendah 10% untuk yang ingin memberi apa melakukan program pembiayaan ya. Kemudian ada bunga ringan 0% 3 tahun dan ada cashback 50 juta rupiah, trade-in benefit juga ada 1 juta rupiah dan tentunya program tambahan seperti gratis perawatan dan digadang untuk 5.000 meter atau 4 tahun. Dan tentunya ini syarat dan tentunya berlaku ya tergantung model kendaraannya. Dan mudah-mudahan sih dengan program yang kami tawarkan ini ada nilai tambah yang bisa didapatkan oleh konsumen.
1: Asik. Bu Adit, terakhir nih, ajakannya apa nih Mitsubishi Motors kepada masyarakat, kepada sahabat Sonora yang belum menyempatkan untuk datang ke GIAS 2026 dan kenapa mereka perlu mengunjungi booth Mitsubishi di ICE BSD City?
2: Iya, tentunya daripada Sabtu minggu ini kita di rumah gitu ya, bermalas-malasan. Kali-kali bisa mungkin sahabat Sonora pengen menghabiskan waktu weekend, waktu luang bersama keluarga atau bersama teman-teman, silakan untuk datang mengunjungi Mitsubishi Motors di GIAS 2026, tepatnya di ICE Tangerang di Hall 10A. Hari ini boleh karena kami masih ada sampai tanggal 9 Agustus 2026. Silakan untuk datang dan merasakan langsung pengalaman berkendara melalui test drive, nyekot ICE maupun ATV kami yang baru ya. Kemudian sahabat-sahabat juga bisa mengeksplor dulu lini produk Mitsubishi Motors dan memanfaatkan berbagai program penjualan menarik yang tentunya hanya kehadiran sahabat-sahabat untuk masyarakat untuk semangatkan dan every experience bersama.
1: Oke, Bu Adit ini sampai kapan ya giasnya?
2: Sampai 9 Agustus, masih seminggu lagi
1: Mbak Rara. Masih seminggu lagi, yuk jadi dimanfaatin kesempatannya. Saya kebetulan besok memanfaatkan libur, kalau yang bisa pergi cus pas weekdays lebih baik. Tapi kalau gak bisa, masih ada 2 kali weekend berarti ya.
2: Betul.
1: Oke, masih panjang kesempatannya. Bu Adi, terima kasih informasinya. Semoga kehadiran Mitsubishi Motors di GIAS ini memberikan pengalaman terbaik ya untuk pengunjung, juga memperkenalkan inovasi juga teknologi kendaraan Mitsubishi kepada masyarakat Indonesia. Sukses lancar acaranya.
2: Iya, terima kasih Mbak Rara.
1: Selamat siang Bu Adi.
2: Selamat siang Mbak Rara.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

background kebangsaan sudah terputar, sudah pada paham semuanya ya. Waktunya sen yang sudah diketik, soalnya biasanya pada buru-buru menjadi tim 12.00 di AMKM. Hai, selamat siang warga AMKM Weekend, AMKM Siang. Panas banget ya udaranya ya. Kalau terlihat panas sih nggak terlalu, tapi terasa panasnya itu loh, kayak sampai masuk ke dalam studio. Jadi saya harus pasang AC-nya tuh pol-polan. Mudah-mudahan semuanya lagi dalam keadaan sehat atau ngadem somewhere di siang hari ini, atau mau ditambah diademin dengan lagu-lagu yang Anda suka. Ayo gabung 0812-1229200. Silakan, AMKM Siang sudah mengudara sekarang. Rara Kalesaran yang menemani Anda sampai dengan pukul 14 siang nanti. Biar pas lagu pembuka, saya puterin At The Beginning dari Donald Lewis featuring Richard Marx, sahabat Sonora.

0: Rasanya gak percaya gitu. Saya muterin lagu ini dulu waktu saya siaran tahun 98. Lagu ini lagi hype-hypenya. Ini soundtracknya film Anastasia ya. Dan ternyata berapa puluh tahun kemudian saya memutarkan lagu ini masih terasa indah. Masih sama rasanya, masih happy, masih excited gitu. Masih enak aja didengar. Gimana kalau Anda sahabat Sonora? Familiar dengan lagu ini juga dan mungkin punya kenangan dengan lagu ini? Waktu itu lagi apa sahabat Sonora tahun 98? Rara nih hobinya ngajak orang nostalgia ya. Kita ke permintaan lagu pertama yang jatuh kepada voice notes dari Ibu Orisa Sativa.
1: KM siang, selamat siaran kembali Rara. Tolong diudarakan lagu dari Estelle dan Kanye West berjudul American Boy. Lagu buat Rara dan semua yang ada di studio. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Sansan, Bu Liliani, Bu Rianti, Bu Sri, Bu Riani Stopo, Pak Edi Stopo, Bu Yulia P, R, Alika, Asti, Becky, Trixie, Fitri, Elis, Ani, Kaguya, Naufal, Philip, Siprianus. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Rara, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bu Orisa Sativa yang baik hati. Saya sudah masukkan ke playlist ya, Estelle featuring Kanye West, American Boy. Berikutnya ada permintaan lagu dari Kak Denny Rahmat nih di Bandung. Mau dengerin Virsa Besari dong, Pelukku Untuk Pelikmu. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada kalian. Saya harap sehat ya dan bahagia selalu. Terima kasih doanya. Lanjut deh permintaan lagu berikutnya. Kali ini dari Ibu Lili yang ada di Tanjung Duren. Bu Lili, untuk Rara dan Yudi aja happy weekend. Selamat santap siang, semoga tetap sehat semangat. Lagunya Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Wih, lagi mau melu-meluan ini Bu Lili ya. Untuk Pak Edi Sutopo aja, Bu Yulia Pastel, Bu Foni, Silvia Nur, Oriza, happy weekend. Dan salam sehat untuk semuanya. Selamat makan siang.

Emang ya suaranya kayak Shelly Veronica nih cocok gitu buat ballad-ballad yang sendu-sendu menyayat hati gitu ya. Buset deh ini, banyak kali yang pada WA di hari Sabtu, ternyata MKM tetap rame ya. Bear with me ya, mudah-mudahan saya bisa memutarkan lagu-lagunya sahabat Sonora. Jadi ya sabar-sabar aja, mudah-mudahan. Alright, saya akan menuju ke permintaan lagu yang berikutnya. Ini ada siapa nih? Kak Kaguya di Bogor. Rihanna, Diamonds. Sudah saya siapkan ya lagunya. Kemudian ada lagi dari Kak AAB di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Niji dong rahasia hati Rara. Salamnya untuk semua pendengar Sonora dimanapun berada. My family. Selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan. Untuk Rara, salam saya dan rezekinya dilancarkan. Amin. Boleh amin juga yang di rumah. Saya mau menyapa dulu ini untuk Kak Sandi di Tanah Sereal Gang Alkodar, Jakarta Barat. Mau dengerin November Rain dong, biar adem nih, udah lama gak turun hujan. Iya lagi. Lagu ini untuk istri tercinta, para penjahit simpati Taylor. Salam satu jarum dan para pendengar setia Sonora. Salam satu frekuensi kalau gitu untuk semua pendengar ya. Shine bright like a diamond. Shine

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: November Rain, mudah-mudahan ademnya kerasa sampai di hati, walaupun keluar rumah sih berasa panas lagi. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung, Rara Kalesaran di sini yang masih menemani Anda. Saya lanjut ya dengan permintaan lagu. Halo Ibu Rini Naya, di Bandung lagi, wah banyak warga Bandung ya hari ini. Pengen dengerin Mahal Ini dong, Sisa Rasa. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Semoga anak-anak sehat dan bahagia selalu. Amin. Kemudian juga ada lagi dari KL Beadrian. Selamat siang, selamat makan siang untuk warga Bekasi. Oh, yang gak di warga Bekasi gak makan siang nih, gak diselamatin ya. Tepatnya belakang kantor imigrasi Maumere Flores NTT Farel Lama Belawa di Maumere Kabupaten Sika NTT. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut ya dengan permintaan lagu sekarang dari siapa nih? Oh, Pak Romario yang sudah mengirimkan voice notes-nya seperti biasa.
1: Halo, halo, halo. Semangat siang AMKM Sonora semuanya.
0: Siang.
1: Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Element dengan judulnya Ku Persembahkan Nirwana.
0: Boleh dong.
1: Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye. Lagunya sudah saya masukkan playlist juga. Menyusul kemudian permintaan lagu dari Ibu Yanti Kutabumi. Bener, cuacanya sangat panas. Minta lagu dong, Anastasia Paid My Dues untuk pendengar siang ini. Sudah masuk playlist juga, ditunggu ya.

Ini dia Anastasia, suara khas sekali ya. Paid my dues, sahabat Sonora, anda dengarkan di AMKM siang. Rara Kalisaran di sini yang menemani anda. Saya mau menyapa. Tadi Bu Rinaya udah ya, saya belum kasih tanda lope-lope nih biar nggak kelewat yang udah. Bu Yanti di Kota Bumi juga sudah nih, barusan lagunya sudah saya putarkan. Mudah-mudahan happy. Saya sapa dulu Ibu Tati Sukiyati. Selamat siang. Hai Rara, mau dengerin lagunya Madonna. Apa aja deh judulnya untuk penyiar, kru, juga semua sahabat Sonora. Saya puterin yang Take a Bow ya, agar adem sedikit siang hari ini. Kemudian juga ada lagi dari Ibu Sri Syuliar Tisri di Petojo. Mau dengerin lagu Before You Go dari Louis Capaldi. Sudah siap juga lagunya untuk Bu Arisa, Bu Rianti, Ibu Nur, semua pendengar AMKM dimanapun berada. Juga untuk Rara, selamat bekerja. Ini tumben Bu Nur di Pekalongan belum menyapa. Oh, ada di atas. Tumben agak siang ya Bu Nur ya. Mudah-mudahan sempat loh. Ada Kak Christian ya, Pak Christian Lee, pengen dengerin Tommy Page, Painting in my mind. Tadi saya coba cari tahu, oh ini lagunya tahun 90, jadi masih masuk ya. Untuk semua pendengar Sonora aja.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Paintings on My Mind ya, dari Tommy Page. Ini ke Sonora sudah 2 kali, dan terakhir ke Sonora gak berapa lama setelah itu meninggal dunia ya, sahabat Sonora. Siapa yang waktu itu waktu ke Sonora sempat ketemu mungkin atau foto waktu ke Indonesia? Selamat siang untuk Ibu Eli di Tambun, Bekasi. Mau minta lagu dong Mbak Rara, You Light Up My Life dari Lian Rimes. Oke, udah saya siapin ya untuk Ibu Endang keluar dan juga keluarga di Bintara 2 Bekasi. Selamat istirahat, santap siang. Untuk sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Rara, kru, semoga tetap sehat, tetap semangat, rezekinya dilancarkan, sukses selalu. Terima kasih, doa yang sama untuk Bu Eli ya. Kemudian juga ada lagi yang minta lagu. Ibu Nita nih, mau dengerin lagu Air dan Api. Siap. Agak-agak ini ya, penyeimbang begitu ya, ada air, ada api. Tapi siang ini butuhnya air deh, udah panas banget di luar. Oke, setelah Air dan Api ada Ibu Rianti Misrah nih yang pengen dengerin lagunya. Phil Collins, Another Day in Paradise. Untuk Rara, Bu Nur, Orisa Sativa, Mandara, Pony, Sylvia, Bu Sri Petojo, Nopal, Pak Widodo Subarani, Mama Doli, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Asti Kasisi, ucapannya selamat makan siang.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Gimana siang hari ini, sahabat Sonora? So far so good hari Sabtunya, sesuai rencana atau ada yang enggak sesuai dengan plan nih? Ya udahlah, masih ada besok. Kadang-kadang kalau dipikirin banget, dibawa bete, aduh sayang banget dihabisin waktunya untuk bete dan galau ya hari Sabtu dan Minggu ini. Jarang-jarang kita bisa dapat liburan yang tenang gitu kan. Jadi mari kita ademkan hati dan pikiran kita. Terutama dengan mendengarkan lagu-lagu yang kita suka. Saya sudah memutarkan lumayan nih, lebih dari 50% lagu-lagu di IMKM siang ini. Saya memang gak live TikTok dulu, sengaja biar fokus teman-teman yang di WA semuanya terputar ya. Selamat siang untuk Kak VAA Setia, VAA atau Kak Fa. Oh, dari Eni di Bekasi ternyata. Mau dengerin lagunya Evanescence dong, Bring Me To Life. Makasih ya Rara, selamat bertugas. Siap, sama-sama. Pak Bonifacius Gozali juga siang hari ini pengen menyapa untuk semua pendengar Sonora. Selamat istirahat, selamat menikmati akhir pekan dan selamat makan. Jangan lupa bersyukur atas berkat dan juga rahmatnya selama satu minggu. Kalau sempat mau dengerin lagu Everytime dong, AI. Sudah saya, kok AI sih? A1. Udah saya siapin ya Pak Bonifacius ya. Kemudian menyusul juga permintaan lagu dari Pak Agung Santoso Johan di Meruya Selatan Kembangan, Jakarta Barat. Pengen dengerin lagunya Ari Lasso, Mengejar Matahari. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, kru Sonora yang lagi siaran, khususnya untuk Rara. Sehat-sehat dan tetap semangat. Thank you.

Mengejar matahari sampai mana? Ini aja rasanya pengen berlindung dari matahari ya, pengen ngumpet. Selamat siang untuk Ibu Nur di Pekalongan yang tumbenan nih menyapanya agak siangan ya. Untung masih keputar loh Bu lagunya Bu. Ada Celine Dion ya, The Power of Love yang pengen didengerin untuk Bu Sumila, Bu Riza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Sylvia, Yulia Pastel, Tin, Rianti, Sri Asti, Jeremia, Noval, Widodo Sibarani, Pak Philip. Happy weekend, salam sehat selalu untuk Rara, selamat bertugas, cuacanya cerah di Pekalongan. Terima kasih, ada juga Pak Edi Sutopo, pengen banget dengerin lagunya Astaga nih saya puterin yang Andin ya. Untuk Bu Endang Setiawati, Liliani Vanda, Reani Stopo, Riza Rianti, Foni, Ibu Nur, Bu Sri Petojo, salam bahagia. Kemudian juga Pak Joko ya, betulnya Pak Joko Priyono di Lubang Buaya Jakarta Timur, pengen dengerin lagunya Alamak. Alamak dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, untuk Rara yang bertugas, selamat bertugas. Siap, wah lagunya nih mudah-mudahan membuat siang hari ini

banget, sisa dua lagu. Saya pas banget loh hari ini bisa muterin semua permintaan lagunya sahabat Sonora. Happy banget. Mudah-mudahan gak nambah lagi nih orangnya nih, takutnya gak keputar ya. Saya sapa dulu, tadi ada sahabat yang memberikan informasi lalu lintas di siang hari ini. Halo Pak Indra. Wih, yang mau keluar BSD Ayor ramai sekali ya. Kemudian juga tadi Pak James Mustain, info lalu lintas Cikokol Tangerang macet sampai lampu merah masuk Gading Serpong, cuaca panas tapi berawan. Oh, manusia bodoh ada band, lagunya udah saya siapin ya untuk khusus Pak James. Kemudian Pak Elvin Manggala juga nih akhir-akhir banget ngirimnya di Tangerang Kota. Gimana kabar? Kabar baik dong. Udah lunch belum? Udah pastinya. Mau dengerin lagunya Risalah Hati Dewa 19 untuk Rara aja. Terima kasih. Lagunya udah saya siapin. Pak Indra juga terima kasih sudah menyapa siang hari ini, Budia dan lain-lain. Wow. Sudah habis utang saya ya, tidak ada hutang hari ini, rasanya lega. Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Saya putarkan dua lagu terakhir di AMKM siang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 yang cukup terik sekali. Jangan lupa ya, minum air putih yang banyak, jangan sampai kekeringan tenggorokannya. Saya pamit, have a nice day, sampai ketemu lagi nanti sore ya.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kisah Macan Tutul dan Kura-kura, dongeng dari Afrika. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Osebo si Macan Tutul punya drum terbaik sebenua Afrika. Drum tersebut sangat hebat karena bisa menirukan suara pepohonan, bumi, bahkan hutan rimba. Osebo bisa memainkan drumnya dengan keras dan pelan. Permainan drum Osebo begitu indah sampai semua binatang iri mau ikut memainkannya. Tapi Osebo tidak mengizinkan siapapun untuk mencoba drumnya. Lalu muncul sang penguasa langit bernama Nyame.
3: Bagaimana denganku? Izinkan aku memainkan drum kamu ya.
4: Tidak, jangankan mainkan. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya. Drum ini milikku.
2: Nyame terus mengawasi Osebo dan drumnya, tapi Osebo tidak pernah meninggalkan drumnya sedetik pun. Sampai Nyame punya satu ide.
3: Hei para binatang hutan, aku akan memberikan hadiah untuk satu binatang tercepat yang berhasil membawakan drum Osebo kepadaku.
2: Berbagai binatang mencoba merayu Osebo, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Sampai akhirnya tersisa satu binatang kecil, yakni kura-kura. Semua binatang tertawa meremehkan kura-kura. Bagaimana mungkin binatang kecil dan lambat seperti dia bisa membawa drum? Apalagi konon katanya zaman dahulu kura-kura itu belum memiliki cangkang, hanya punya tubuh yang sangat lembut.
5: Hih, semua boleh menertawakanku. Dihujat-hujat, dihina-hina, aku diam. Tapi hari ini aku akan buktikan.
2: Kura-kura pun berjalan menemui Osebo di pohonnya.
5: Jadi Osebo, menurutmu drum milikmu itu yang terbaik di Afrika kan? Pasti kamu belum pernah melihat drum milik Nyame, si penguasa langit itu.
4: Kamu ngomong apa sih? Mana punya Nyame drum? Dia saja dari kemarin ingin mainin drumku.
5: Oh, kamu belum tahu ya? Dia itu sebenarnya punya drum. Tahu gak? Drumnya itu besar banget. Nyame bahkan bisa masuk ke dalamnya loh.
4: Ya, itu sih gak ada apa-apanya. Aku juga bisa masuk ke dalam drumku.
5: Mana coba? Aku gak percaya.
2: Osebo makin tertantang. Dia kemudian melompat turun dari pohonnya. Lalu dia merangkak masuk ke dalam drumnya.
4: Apa aku bilang? Bisa kan?
2: Dengan cepat, kura-kura mengambil kayu dan rerumputan dan menutup lubang drum sehingga Osebo terjebak di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, kura-kura pun menggelindingkan drum itu dan membawanya ke Nyame.
3: Terima kasih kura-kura. Kau satu-satunya binatang yang bisa membawakan drum Osebo kepadaku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sebuah cangkang untuk melindungi tubuhmu.
2: Begitulah awal mula kura-kura bisa punya cangkang, yang berusaha bekerja keras dan tetap percaya diri meskipun banyak yang meremehkan. Dan itulah juga cerita Osebo, si macan tutul yang harus kehilangan drumnya karena dia pelit, tidak mau berbagi ke teman-temannya.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: Baik hanya di Pesona Indonesia.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Media bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat sore, selamat Sonora. Wow, it's good to be back. Sony Wicaksono nih, kembali menyapa Anda di Sabtu sore, dan akan memutarkan 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora. Tentu saja di Sonora Chart Mancanegara. Saya Sony Wicaksono akan menemani Anda 2 jam ke depan sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selain 20 lagu teratas, saya juga punya lagu terbaru dari Ariana Grande, and also lagu terbaru dari Nona yang akan kami putarkan secara perdana di segmen New Music Release. Mari kita awali edisi ke-28 Sonora Chart Mancanegara untuk tahun 2026 ini dengan mengumumkan terlebih dahulu siapa yang harus kami keluarkan dari chart.
3: Out of chart.
1: Well, tebakan saya benar juga nih. The Great Divide dari Noah Kahan harus menyudahi kiprahnya di Sonora Chart after spend 19 weeks but failed to top the chart. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama ingat-ingat lagi nih siapa yang minggu lalu menempati posisi puncak alias juara di pekan lalu. This Lovely Girl finally hit our last week's number one, Olivia Rodrigo, with her biggest hit Drop That yang sekarang sudah menembus 400 juta streams in just 3 months. Ini dia juara di minggu lalu, Sonora Chart Mancanegara, Drop That by Olivia Rodrigo.
4: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart Mancanegara.

0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: So let's begin Sonora Chart Mancanegara edisi ke-28 tahun 2026 dari peringkat paling buncit alias nomor 20 yang jadi pendatang baru alias new entry. Kali ini kami menghadirkan another K-pop song that getting viral, a song called Boombala. Lagu utama dari girl group asal Korea Selatan Le Seraphim dari album Pure Flow Part 1 pada akhir Mei lalu. Yang bikin lagu ini bisa menarik perhatian dengan cepat adalah karena lagu ini tuh menggunakan sampel ikonik dari lagu Macarena milik Los Del Rio. So, Anda yang tidak mengikuti lagu-lagu baru pun pasti akan langsung familiar kok ketika lagunya terputar. So, ini dia new entry for this week di nomor 20, Le Seraphim, Boombala. Peringkat 20, Venue
0: Sonora Chart Manca Negara. New entry. Gana tu pun paling lama karena dia tu pun pegang lalai dia aku sebelum.

pekan ke-17-nya ada di chart, lagu dari BTS dengan Swim harus kembali turun satu strip. But I thought Swim by BTS will be nominated at the 2027 Grammys, tapi ternyata itu tidak akan pernah terwujud. Karena BTS baru saja menolak untuk mengajukan karya mereka di gelaran penghargaan Grammy 2027. Padahal Grammy sendiri sudah membuat kategori baru, yakni Best Asian Pop Music Performance, yang sengaja dibuat untuk merayakan musik Asia, tidak membatasi artis Asia untuk bersaing di kategori umum, dan BTS seharusnya bisa menjadi kandidat utama untuk menang. Tapi sekarang BTS sudah mengikuti jejak artis besar yang pernah memboikot Grammy Awards seperti Eminem, The Weeknd, sampai Zayn Malik. What do you think? Peringkat 19, The News.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara 20 Biggest Hits on Sonora FM dalam sepekan terakhir tentu saja. Sekarang kita beranjak ke peringkat 18. Ada lagu yang sayangnya kembali turun dua urutan di pekan ke-17-nya juga ada di chart nih. So Easy to Fall in Love by Olivia Dean now just broke and holds their new big record. Lagu kolaborasinya bersama Sam Fender nih, yakni Rain Me In, resmi jadi lagu nomor 1 terlama sepanjang sejarah di tangga lagu Inggris dengan bertahan selama 19 minggu di puncak, memecahkan rekor yang sudah bertahan selama 73 tahun. Ini dia sahabat semua, peringkat 18 di minggu ini, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Peringkat 18, Venue.

0: Legend by Bibi Rexha and Faithless yang naik nih sebanyak 3 posisi. Lanjut lagi, kita sekarang pindah ke peringkat 16. We get another K-pop song on the chart. Setelah di nomor 20 tadi ada Le Sserafim, now we have aespa on number 16 with their latest hit Lemonade. Pencapaian lagu anyar mereka ini cukup ajaib loh, karena dalam waktu 2 bulan sejak lagunya dirilis, Lemonade sudah didengarkan lebih dari 70 juta kali di platform streaming musik. So ini dia, nomor 16 di minggu ini, Lemonade by aespa.
1: Peringkat 16, Venue,
2: Sonora Chart,
1: Mancanegara.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music. Most favorite hits are in the chart.
4: Sonora Chart Manca Negara.
5: You're listening to Sonora Chart Mancanegara 20 International Best Hits on Sonora FM with me, Sonny Wicaksono. Now, we move to number 15. Ada lagu theme song atau soundtracknya World Cup 2026, apalagi kalau bukan Die Die by Shakira and Burna Boy, yang minggu ini ternyata turun cukup jauh nih, turun 4 strip ke nomor 15. But ya, biarpun Piala Dunia sudah berakhir 2 minggu yang lalu ya, tapi Die Die ini nyatanya masih jadi lagu favorit banyak orang. Buktinya Die Die masih jadi lagu yang paling banyak didengar pekan ini di Spotify, dengan data hampir 40 juta streams over the past 7 days. Nomor 15 di minggu ini, sahabat Sonora, Die Die dari Shakira and Burna Boy. Peringkat 15, The News.

0: time.
1: You've just listened our number 14 for this week, Stateside dari Pink Panthers yang berkolaborasi dengan Zara Larsson. Sayangnya turun sedikit aja sih, satu strip ke peringkat 14. Lantas ada siapa nih yang ada di posisi selanjutnya, yakni posisi 13, ada lagu bertajuk What Is My Husband by Ray, drops one position to number 13. Tapi walaupun Ray ini baru saja rilis album anyar ya, This Music My Content Hope, yang single utamanya adalah What Is My Husband, tapi Ray ini sudah kasih sinyal untuk rilis album barunya lagi, alias album studio ketiganya di masa mendatang. Bahkan album ketiganya itu udah ada judulnya nih, And Then She Fell in Love, atau dalam bahasa Indonesia adalah Lalu Dia Jatuh Cinta. Nah, sesuai judulnya, Ray ini bilang kalau dia mau menunggu cintanya itu beneran datang dulu untuk bisa menyelesaikan lagu-lagu di albumnya nanti. Cukup unik ya, sekalian manifesting juga mungkin. Ini dia di peringkat 13 di Sonora Chart mancanegara, Ray, Where Is My Husband.
2: Peringkat 13, Venue, Sonora Chart mancanegara.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini BTS Normal.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. The News Sonora Chart Manca Negara. Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara. Kini sudah memasuki edisi ke-28 nih di tahun 2026. Kita sekarang sudah sampai di peringkat 12. Kita punya satu penyanyi dari Afrika Selatan bernama Tyla yang masih konsisten untuk membuktikan dirinya adalah salah satu musisi underrated. She's talented actually. Afrobeat mengalir deras dalam darahnya, tapi spotlight besar nampaknya belum terlalu mendekatinya. So that's why we try to push and push her new song called She Did It Again featuring Zara Larsson yang minggu ini melesat 3 urutan.

Anda baru saja mendengarkan lagu yang menempati posisi ke-11 minggu ini, Pinky Up dari Katsai. Naik cukup banyak juga nih, melesat 3 strip ke peringkat 11. Sudah setengah perjalanan, berarti kalau Anda mungkin butuh diberikan lagi recapnya sedikit, mungkin ada yang ketinggalan atau agak lupa tadi di peringkat 20, 19 ada siapa ya? Tenang aja, kita akan kasih recapnya, short recap dari peringkat 20 sampai dengan 11. Here we go. Peringkat

hingga 17. Peringkat 16.

tapi seperti biasa nih, di pertengahan kita akan jeda sejenak karena kita akan menuju ke segmen yang satu ini, New Music Release. So New Music Release kali ini akan menghadirkan girl group asli Indonesia, Nona, yang masih viral berkat hitsnya Rollerblade sebenarnya. Pasti setidaknya sekali aja lini masa Anda sudah mendapati seliweran potongan lagu mereka yang ikonik. Sudah siap belum? Pasti sudah pernah melihat ya. Nah, belum redup keviralan mereka itu, Nona sudah buru-buru aja nih untuk rilis lagu terbarunya lagi. Kali ini bertajuk Honk. Pada Jumat kemarin, terinspirasi dari fenomena viralnya Om Telolet Om di beberapa tahun yang lalu. Jadi di lagu barunya ini, mereka tuh memasukkan nada klakson bis telolet serta menyebutkan kata angkot secara berulang di dalam liriknya. Bahkan di video klipnya juga ya, Nona ini menampilkan latar lokal seperti warung, kemudian juga bis dan angkot juga di video klip yang menarik banget deh. Ini dia sahabat Sonora, New Music Release pilihan Sonora Chart mancanegara, Nona Hong, New Music Release.

panggung di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara. Sonora FM 92 Jakarta, Yes Traffic and Music kembali nih memulai Sonora Chart Mancanegara Part 2 di hari ini. Ya sekarang kita sudah akan menuju ke 10 besar chart. Langsung aja ya, kita akan awali bersama Sony Wicaksono. First thing first, saya akan spill dulu siapa yang menempati peringkat 9 adalah Taylor

positions to number 10, we have Lady Gaga and Doechii with Runway, lagu yang jadi soundtrack filmnya The Devil Wears Prada 2. Walaupun filmnya sudah turun layar ya, tapi sampai setengah tahun pertama ini, film The Devil Wears Prada 2 sudah masuk ke dalam 5 besar film terlaris di dunia loh di tahun ini. Dengan pendapatan 546 juta dolar Amerika Serikat atau hampir menyentuh 10 triliun rupiah. Pasti juga ada kontribusinya lagu ini. Sahabat Sonora, Lady Gaga and Doechii, Runway di nomor 10. Peringkat 10, Venue.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora.
1: Salah satu member grup Blackpink, Jennie, menghadirkan karya solo terbarunya berjudul Less Than a Lover. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan tanpa status atau situationship, kondisi di mana seseorang berada di antara posisi teman dan kekasih, tapi belum benar-benar punya kepastian mengenai hubungan yang dijalani. Sejak dirilis pekan lalu, Less Than a Lover langsung mendapat sambutan positif dari penggemar. Dalam 3 hari pertama, music videonya sudah ditonton hampir 10 juta kali di YouTube, sementara lagunya telah didengarkan lebih dari 5 juta kali di platform streaming digital. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Jennie, Less Than a Lover.

0: sekitarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Semua hits terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
6: Welcome back again with me Sonny Wicaksono sampai rasanya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam gelaran Sonora Chart Mancanegara masih menghitung mundur 20 hits mancanegara teratas di Sonora FM. Tentunya pilihan dari Music Director Sonora FM 92 Jakarta, Mr. Jose Lico. Dan sekarang kita akan langsung nih masuk ke peringkat 8 sahabat Sonora. Ada Ariana Grande dengan lagunya Hate Did I Make You Love Me, main single from her new album Petal yang akhirnya sudah resmi dirilis Jumat kemarin. Perilisan albumnya itu ikut mendongkrak jumlah streams lagu Hate Did I Make You Love Me, di mana dalam 24 jam terakhir lagunya ini meraih tambahan 4 juta streams. Naik sebanyak 1 strip ke peringkat 8 minggu ini, Hate Did I Make You Love Me dari Ariana Grande. Peringkat 8, Venue

0: Times just one spot to number 7. We have BTS with Body to Body yang baru saja terputar di Sonora Charts mancanegara. Kalau yang barusan ada dengar naik satu posisi, tapi kalau yang selanjutnya berikut ini sayangnya turun 2 urutan ke peringkat 6. Lagu dari Dave featuring Times dengan Rain Dance sahabat Sonora. Judul lagunya sih Rain Dance. Tapi percaya atau tidak, kata Rain Dance ini sama sekali tidak pernah diucapkan atau muncul di dalam lirik lagunya. Karena judul Rain Dance ini faktanya murni dipakai buat menggambarkan vibe dan suasana lagunya seperti menari di bawah hujan lah kurang lebih. Ini dia sahabat Sonora peringkat 6, Dave featuring Times, Rain Dance.
1: Peringkat 6, Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News Traffic.

Mancanegara. Anda masih setia bersama Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-28 untuk tahun 2026. Now we entering the big five. Ada siapa kira-kira di 5 besar chart kita untuk minggu ini? Dari peringkat 5 dulu ya, kita awali dengan lagu yang dinyanyikan oleh sesosok perempuan yang dengan genre andalannya jazz, dan dia berasal dari negara Islandia, Levi, yang mana dia juga punya keturunan China loh sahabat sebenarnya. Dan kebanggaan darah leluhurnya itu menariknya ia bawa di video klip lagu Mad Woman ini, karena semua artis yang berperan di video klipnya itu merupakan figur yang punya keturunan campuran Asia dan kulit putih, atau terkenal dengan sebutan Western Asian atau Wasian singkatnya. Pemerannya itu adalah Elisa Liu, Lala Tang, dan Megan Skindel yang merupakan keturunan Asia Amerika. Ada juga Hudson Williams yang punya darah Asia Kanada. Jadi dia sahabat-sahabat lagu yang menarik sekali, Jazzy and Swing, Mad Woman dari Levi di peringkat 5. Peringkat 5, Venue.

Takes up one position to number 4 for this week. Temple City with Self Aware yang baru saja Anda dengarkan di Sound Chart minggu ini. Kita sekarang akan rehat lagi sejenak ya sebelum masuk ke 3 besar. Kita punya satu lagu baru lagi yang akan saya putarkan untuk pertama kalinya lewat segmen New Music Release. So Ariana Grande sama Basunora kemarin itu baru saja merilis album studio ke-8 ya berjudul Petal. Album ini berisikan total 12 lagu, menampilkan sisi emosional yang lebih autentik. Tentu saja kita sudah tahu ya bahwa single utama dalam album barunya ini adalah Hate Then I Made You Love Me yang tadi sudah terputar, yang sempat memuncaki juga chart Billboard Hot 100. Dan bertepatan dengan perilisan albumnya Jumat kemarin, Ariana juga merilis single keduanya yang judulnya sama dengan albumnya, Petal. Lagu yang menyoroti paradoks antara kesuksesan dan kehampaan. Ini dia sahabat Sonora New Music Release, pilihan Sonora Chart mancanegara selanjutnya, Ariana Grande, Petal. New Music Release.

Negara. Yes, Anda masih mendengarkan Soleh Wicak Sono di Sonora Chart Mancanegara 20 International Best Hits on Sonora FM. Tiga besar chart, saya kasih tahu dulu aja, saya bocorkan dikit dulu aja bahwa tiga besar, tiga-tiganya diisi oleh penyanyi solo perempuan. Once again, setelah beberapa pekan lalu, peringkat-peringkat atas Sonora Chart itu selalu diisi oleh penyanyi perempuan ya. Dan di nomor 3, ini sayangnya, tapi harus turun sebanyak 1 strip nih. Ada Ella Langley dengan lagunya Be Her. Tapi Ella Langley ini baru saja mencetak rekor anyar lagi nih sahabat Sonora. Bukan lewat lagunya Be Her, melainkan lewat hit sebelumnya Choosing Texas yang bertahan selama 15 minggu di puncak chart Billboard Hot 100. Dan ternyata pencapaian itu melampaui rekornya Mariah Carey lewat lagunya We Belong Together dan Whitney Houston melalui I Will Always Love You sebagai lagu non-liburan oleh penyanyi solo perempuan yang paling lama menduduki posisi puncak di chart Billboard Hot 100. So talented. Ini dia sahabat Sonora Ella Langley dengan lagunya bertajuk Be Her.

ternyata hanya dikasih waktu 1 minggu saja ya bagi Olivia Rodrigo dengan hitsnya Drop Date untuk merasakan bagaimana dia menjadi jawara. Karena minggu lalu sejatinya lagu Drop Date ini baru saja jadi jawara, tapi ternyata harus disuruh turun lagi sekarang jadi runner up deh di pekan ini. Artinya kita sebentar lagi akan mendapati jawara baru di Sonora Chart Mancanegara. Tapi sebelum kita menyambut juara baru nih, kita akan simak lagi yuk short recap siapa saja tadi yang

0: Travel hits are in the chart. Saudara chart manca negara.
1: Tibalah saatnya saya untuk mengumumkan siapa pemuncak Sonora Chart mancanegara untuk edisi ke-28 tahun ini. Lagu yang secara eksplisit membahas sosok legendaris, salah satu aktris paling ikonik di zaman keemasan Hollywood di era 40-an atau era 50-an. Dia ini terkenal akan kecantikannya yang luar biasa, pesonanya juga kuat di layar lebar, serta dia punya riwayat 8 kali menikah dengan 7 pria berbeda yang juga diangkat di dalam lagu ini. Sosok yang diceritakan dalam lagu ini adalah seorang aktris Hollywood lawas bernama Elizabeth Taylor, yang kemudian diabadikan ke dalam sebuah lagu dengan judul yang sama dan dibawakan oleh The One and Only. Taylor Swift sings Elizabeth Taylor, our number one song. 5, 4, 3, 2, 1.
2: I am the champion.
0: Ini dia juara Sonora Chart mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Satu alias puncak dari Sonora Chart mancanegara. Kita harus ucapkan sama-sama selamat untuk Taylor Swift dengan lagunya Elizabeth Taylor menjadi pemuncak alias jawara di Sonora Chart mancanegara. And that's all I can give for you, sahabat Sonora. Terima kasih banyak ya, Anda sudah setia selama 2 jam kebelakang. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih dulu nih buat DJ OC alias Mr. Jose Lico, Music Director dari Sonora FM 92 Jakarta, yang sudah menyusun Sonora Chart setiap pekannya. Dan saya harus umumkan dulu kepada Anda bahwa di minggu depan, di tanggal 8 Agustus, Sonora Chart akan kembali libur ya. Karena di tanggal 8 Agustus hari Sabtu, bertepatan dengan ulang tahun ke-54 Radio Sonora, kami akan mempersembahkan 54 Greatest Hits, 54 lagu terbaik sepanjang masa pilihan Radio Sonora yang akan mengudara di hari Sabtu, tanggal 8 Agustus minggu depan, mulai pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat. So, pastikan Anda dengarkan ya. So, see you again in 2 weeks. And my name is Sonny Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hi, I'm back, sahabat Sonora. Mudah-mudahan gak bosen ya, pagi, siang, sore, malam. Ada saya lagi suaranya, nemenin sahabat Sonora. Yes, pokoknya ini Sabtu bersama Rara lah ya. Kalau biasanya kalau film kan, Sabtu bersama Bapak. Nah, ini Sabtu bersama Rara. Betah-betahin aja lah ya. Yang pasti saya menemani Anda kali ini dengan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat, lagu-lagu yang menghibur Anda di malam minggu, yang mungkin lagi di perjalanan atau gak kemana-mana dengerin radio aja, atau ada gak sih kalau nonton TV kan nonton bareng, dengerin radio bareng sama pasangan atau keluarga. Coba bikin dong.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora yang orang Jawa pasti pernah dengar musim bediding. Musim bediding tuh ya lagi kemarau gitu kan, tetapi di malam hari tuh dingin sekali terasa. Kemarin tuh saya lucu pada waktu siaran di Sonora pagi, banyak banget tuh yang bilang, aduh dingin banget Ra pagi ini, dingin banget pagi ini gitu ya. Wah iya nih, memang kerasa kalau musim kemarau, panas di siang, dingin di malam sampai dengan dini hari gitu kan. Subuh masih terasa dingin, sejuk gitu. Terus saya iseng nanya nih, ada gak yang lagi dengerin Sonora dan domisilinya di Wonosobo atau Dieng? Pengen tahu nih sekarang lagi berapa derajat di sana ya. Ada dong yang jawab, halo Kak Rara gitu. Aku di Dieng nih, pagi ini dinginnya biasa aja -1. -1 biasa aja. Kemarin Rara di Korea 19 derajat feels like 17, 17 derajat Celsius aja. Ya karena saya gak prepare baju dingin ya, karena waktu itu kan saya datang untuk summer. Ternyata di Busan itu masih peralihan, jadi masih ada angin dingin. Itu aja saya udah rasa-rasa gak kuat. Ini -1 dibilang biasa aja. Halo warga Dieng. Best bener deh. Boleh juga share ya kalau misalnya di tempat Anda juga kerasa nih, siangnya panas banget, malamnya dingin.

Rara Kalesaran di sini masih menemani Anda. Aduh, kalau ngomongin emang tentang musim ini, sekarang kan kita sedang dilanda fenomena El Nino ya, dengan kategori kuat. Waktu itu juga Sony sudah pernah angkat di Sonora Pagi deh, kalau nggak salah hari Kamis ya, di mana fenomena El Nino, Super El Nino gitu ya, El Nino kategori kuat ini memicu musim kemaraunya lebih ekstrim. Jadi kondisi keringnya itu diprediksi bertahan sampai akhir tahun 2026 nanti, dan lanjut, berpotensi lanjut nih sampai tahun depan 2027. Dan puncak musim kering BMKG ini diantisipasi berlangsung dari Juli sampai dengan September, sahabat Sonora. Jadi sekarang nih kita sedang ada di masa-masa musim kering, dan diprediksi bahkan fenomena El Nino tahun 2026 ini lebih kuat dibandingkan yang pernah dirasakan tinggi sekali juga dampaknya di tahun 2023. Nah, tahun ini diperkirakan lebih kuat lagi. Dampaknya tentu ya ke sektor pertanian, ketersediaan air bersih, sampai juga ancaman karhutla ini yang paling sering terjadi. Mari kita berdoa, sahabat Sonora, segera berlalu fenomena El Nino ini. Kalau El Nino Montenegro gitu ya, nama orang dari Amerika Latin sih, mungkin ganteng. Kalau El Nino yang satu ini, aduh, bikin panas dingin deh.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

Clara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Weekend di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih berbicara tentang fenomena El Nino super kuat sahabat Sonora yang diprediksi akan lebih kuat bahkan dibandingkan tahun 2023. Dan ada 6 provinsi sahabat Sonora yang menjadi titik fokus utama untuk penanganan dampak kekeringan. Ini dampak dari fenomena El Nino super kuat ini ya. Jadi dampaknya pastinya kekeringan, kebakaran hutan. Nah, 6 provinsi yang menjadi titik fokus utama adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Sementara untuk pertanian, ini juga menjadi concern sahabat Sonora. Wilayah lumbung padi seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera dan Sulawesi ini beresiko mengalami penurunan ketersediaan air irigasi. Sehingga perlu adanya pengelolaan air, pemantauan yang lebih intensif lagi dilakukan agar rantai pasok pangan ini tidak terganggu ya sahabat Sonora. Pemantauan harga juga tentunya perlu nih untuk mengantisipasi lonjakan inflasi pangan akibat penurunan hasil panen. Ini yang kita takutkan. Yuk sama-sama kita berdoa untuk masa-masa ke depan yang tidak pasti. Ternyata gak cuma masa depan kita yang gak pasti ya. Masa depan pribadi kita, nasib jodoh kita bagaimana, peruntungan kita, ternyata juga kita harus dihadapkan pada masa-masa tidak menentu ya terkait dengan cuaca. Kaitannya dengan fenomena El Nino super kuat yang akan terjadi dan bahkan sudah terjadi, sudah dimulai di bulan Juli ini dan masih terus akan berlangsung diperkirakan sampai tahun depan. Jaga kesehatan Anda sahabat Sonora. Musim berdiding begini ya, kemarau yang kadang-kadang juga masih terjadi hujan mendadak, terus juga dingin di malam hari ini, banyak sakit yang bermunculan. Lihat kanan kiri kita, banyak yang mulai batuk pilek ataupun juga tenggorokan sakit. Itu biasanya kalau musim kemarau radang ya. Jadi perlu kita waspadai dengan menjaga kesehatan lebih lagi.

0: Iya.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisaran masih menemani Anda, masih ngobrolin tentang El Nino, fenomena El Nino super kuat yang akan terjadi di Indonesia, sahabat Sonora, bahkan mungkin masih akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat, sahabat Sonora. Nah, potensi kekeringan ini semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif di periode September sampai dengan Desember 2026. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi ini melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Sekaligus nih menggalang respon cepat dan terintegrasi juga dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan karhutlah serta kekeringan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini yang paling diwaspadai terjadi ketika musim kemarau atau kekeringan panjang terjadi. Sampai pertengahan Juli 2026, sahabat Sonora, BMKG sendiri sudah mencatat sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia sudah masuk musim kemarau. 11% masih musim hujan dan 33% masih berada di area tipe satu musim begitu. BMKG sendiri memproyeksikan bahwa puncak musim kemarau terjadinya di bulan depan Agustus ya, yang melingkupi 48,84% wilayah. Kalau September nanti mencakup 25,41% wilayah daratan.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Ya, sahabat Sonora, kita sering dengar kata El Nino, tapi ada yang ingat juga nggak La Nina? Ini adalah siklus iklim ya yang sering kita dengar. Itu bedanya apa sih? Jadi kalau El Nino nih sahabat Sonora, ini kalau dari suhu permukaan laut dulu ya kita bahas. Kalau El Nino itu membuat suhu air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih hangat dari biasanya. Nah kalau La Nina ini membuat suhu di wilayah yang sama, yaitu tadi Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, lebih dingin dari rata-rata normal. Kalau El Nino bikin lebih panas, La Nina bikin lebih dingin. Nah, kalau dari angin pasat sendiri, El Nino terjadi saat angin pasat dari arah timur melemah atau berbalik arah. Kalau La Nina terjadi saat angin pasat menguat dari biasanya. Dampaknya bagaimana dong? Perbedaan dampaknya nih El Nino dan La Nina. Kalau El Nino ini menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang drastis seperti saat ini kita El Nino. Kemudian memicu musim kemarau yang panjang, udara yang panas sahabat Sonora, serta potensi kekeringan atau kebakaran hutan. Kalau La Nina ini menyebabkan curah hujan di Indonesia justru meningkat tinggi dan memicu cuaca basah, sering hujan berhari-hari, serta potensi bencana banjir atau tanah longsor. Ya, jadi ini perbedaannya. Satunya intinya tuh lebih ke curah hujan yang berkurang, satunya lebih ke curah hujan yang meningkat gitu ya. Kalau Nino curah hujannya berkurang, kalau Nina itu curah hujannya meningkat. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya sahabat Sonora, karena saya juga masih suka bingung gitu kebalik-balik antara La Nina dan juga El Nino. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend bersama dengan saya, Rara Kalesaran, bukan Rara Nino ya.

Sahabat Sonora kadang-kadang mikir ya, udah jalan setengah tahun lewat gitu ya, aku udah ngapain aja ya? Kira-kira apa yang udah aku capai di tahun ini? Sudahkah ada hal yang membanggakan yang aku lakukan? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya lebih ke refleksi diri atau sifatnya reflektif gitu ya. Tapi kadang kalau kita terlalu memikirkan terlalu jauh, terlalu dalam gitu ya, jadinya kadang-kadang melo sendiri. Kok aku gak ngapa-ngapain, terus kemudian kita scrolling social media, kita jadi bandingin dengan yang lain. Gimana kalau kita fokus untuk saat ini mengejar apa yang belum kita lakukan? Yuk, sampai dengan Desember nanti kita masih punya kesempatan. Toh sebenarnya gak ada juga batasan waktu kok. Kalau sampai Desember juga ternyata masih belum terkejar nih apa yang kita targetkan, apa yang kita ingin lakukan, ya masih ada waktu-waktu ke depan. At least dimulai ya, memulai untuk dilakukan. Seperti tahun ini sahabat Sonora, contohnya saya sudah cukup lama sebenarnya saya tuh kepengen banget ngonten tapi menghasilkan ya, dalam tanda kutip gitu, jadi afiliator. Cuma gak dimulai-mulai. Tapi akhirnya saya memulai tahun ini, walaupun mulainya juga baru banget, udah lewat setengah tahun di tahun 2026 baru saya mulai. Tapi gak apa-apa juga gitu. Terus belum juga menghasilkan, tapi gak apa-apa juga, at least saya sudah berani mulai. Dari situ kemudian muncul tuh kayak rasa penasaran, aku mau lagi deh. Siapa tahu yang kali ini aku akan berhasil. Nah, memulai penting, tapi juga pantang menyerah lebih penting ya. Kayak saya nih, udah saya mulai tapi belum menghasilkan. Kalau saya putus asa ya saya berhenti. Tapi saya lagi semangat-semangatnya nih, lagi mikir apa lagi ya yang bisa aku kontenin, yang bisa menghasilkan gitu. Kalau Anda gimana? Kadang-kadang mikirin waktu kayak timeline di kepala gitu bikin stres ya, GERD naik. Tapi kita terlalu santai, let it flow juga gak bagus juga, karena jadi kurang motivasi. Jadi gimana? Ambil yang tengah-tengah aja sahabat Sonora. Anda tipe yang mana sih? Well prepared atau go with the flow?

Pokoknya ya, jaga kesehatan adalah kata-kata yang mungkin terdengar klise, terdengar sederhana, biasa saja, tetapi sungguh-sungguh maknanya luar biasa. Dan itu adalah doa yang benar-benar paling kita nantikan sebenarnya. Karena dengan sehat kita bisa cari cuan, kita bisa menikmati hidup, kita bisa memanfaatkan hari-hari kita dengan maksimal, ya gak, instead of cuma tiduran atau kesakitan, gak produktif, semuanya terbengkalai. Jadi jagalah kesehatan. Sehat-sehat semuanya. Saya harus pamit dari Sonora Weekend untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan Sonora akan terus lanjut menemani Anda dengan program-program dan lagu-lagu yang menghibur Anda. Bye, sampai ketemu di hari Senin pagi di Sonora Pagi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Sonora FM.

FM. News, traffic, and music. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show. 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: Morning Inspiration.
1: Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali Most Valuable Player di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Ia pensiun pada tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Jangan menyerah. Ya, itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan karir seorang Michael Jordan. Semangat untuk terus berjuang, berusaha dan berikhtiar dengan kualitas yang paling baik adalah kombinasi paling ampuh untuk menjadi yang terbaik. Bahkan, jika Anda membaca lebih banyak lagi kisah mengenai kumpulan cerita inspirasi singkat tentang Michael Jordan ini, Anda akan paham bahwa kesuksesannya terbangun di atas kegagalan yang panjang dan melelahkan. Michael Jordan pernah melewatkan 9.000 kesempatan mencetak angka. Michael Jordan pernah kalah dalam 300 kali pertandingan. Ia juga telah gagal lebih dari 26 kali dalam lemparan penentuan juara. Kehidupan Jordan terisi dari kegagalan dan kegagalan. Namun karena ia tidak pernah menyerah, rangkaian kegagalan itu pula yang kemudian mengantarkannya pada kesuksesan.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya, "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah, "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hai sahabat Sonora, good morning. Saya senang banget bisa kembali menyapa Anda di hari Minggu. Soalnya di pekan lalu saya nggak bisa atau nggak sempat menemani di Minggu ya. Terakhir sesiaran Minggu itu kalau nggak salah 2 minggu lalu. Nah ini mari saya izin Sony Wicaksono perkenalkan diri lagi kepada Anda. Saya yang akan menemani selama 3 jam ke depan di Sonora Weekend, tentunya dengan lagu-lagu mood booster untuk Anda mau olahraga, mau santai-santai pagi ini. Saya kasih asupan-asupan semangat. Dan pagi ini saya pingin lebih banyak ngobrol sih dengan Anda, pengen lebih banyak berbincang-bincang dengan Anda yang mendengarkan. So di jam pertama ini saya ingin coba ajak Anda untuk kirimkan suara terbaik Anda pagi ini melalui voice note. Bisa ceritakan rencana aktivitas Anda di hari ini apa sih, di hari Minggu. Bebas ya, mau pagi, mau siang, mau sore, atau mau malam. Bebas ya, pokoknya coba ceritakan plan Anda di hari ini mau ngapain aja sih, lewat voice note ya. Di jam pertama ini saya pengen cek suara-suara manis Anda di pagi ini, oke? Kita akan mulai dulu dari lagunya Counting Crows, Accidentally in Love.

Kita sudah buka Sentra Weekend pagi ini dengan lagunya Cutting Crows, Accidentally in Love. Saya pertama kali kenal lagu ini tuh kalau nggak salah di program acara TV olahraga, kalau nggak salah ya. Ya tapi kalau malu-malu untuk voice note, nggak apa-apa kalau mau lewat chat juga ya. Pokoknya saya ingin ngobrol di jam pertama ini dengan Anda. Pokoknya ceritain plan Anda, aktivitas hari ini apa aja sih. Kepo ceritanya, saya kepo. Mungkin kita mulai dari saya dulu kali ya. Plan saya, aktivitas di hari ini tentu saja siaran ya. Sampai siang nanti. Karena kalau minggu itu kan terbelah jadi dua tuh siarannya. Pertama pagi, habis itu I'm

PM siang sampai jam 2. Nah setelah itu saya gak pengen kemana-mana, pengen langsungnya pulang aja ke rumah di Bogor. Karena kalau hari Minggu tuh gak tahu kenapa pengennya dihabiskan dengan istirahat aja, rebahan gitu ya. Beda kalau hari Sabtu tuh bawaannya jalan-jalan, ketemu teman segala macam. Tapi kalau hari Minggu tuh udahlah, simpen energi aja buat Seninnya gitu. Jadi saya tuh kebiasaan deh kalau abis siaran pasti langsung udah pengen simpen energi aja, save my energy dengan istirahat di rumah. Nah itu plan saya. Gak tahu sih kalau nanti di pertengahan jalan pengen mampir kemana-kemana, karena lagi banyak diskon, serius. Awal-awal bulan ya. Coba kalau anda nih, plan aktivitas anda di hari ini apa aja, bebas mau pagi-pagi, mau siang, sore, atau malam juga boleh. Kalau ada yang mau voice note boleh banget. Justru saya pengen unjuk, pengen dengerin suara-suara anda. Tapi kalau ada yang mau lewat chat juga boleh, gak apa-apa. Kirimnya ke WhatsApp 0812 1229200. Bener, tadi saya lupa untuk sebutin nomor WhatsAppnya. Silakan ya, 0812 1229200. Yang satu ini saya kasih lagunya 5 minutes. Semakin kujar, semakin ke

0: Wah, kayaknya masih pada malu-malu nih sahabat Sonora. Mungkin masih pada bangun atau lagi sibuk olahraga mungkin ya. Tapi ada satu nih yang akan unjuk suara untuk menyampaikan aktivitasnya di pagi ini. Dari justru rekan penyiar saya nih, Yudi Samadi nih ya. Yang mana Yudi Samadi pagi ini semangat banget. Plannya pasti hari ini sibuk banget. Lagi di IKN nih rekan Yudi. Nah, rekan Yudi akan memberikan informasi aktivitasnya di pagi ini di IKN melalui Liputan Sonora. So, ini dia sahabat Sonora, Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Yap, Yudi Samadi akan segera menyampaikan informasi mengenai Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang mendukung penuh inisiasi M4CR yang menjadikan IKN ini sebagai proyek prioritas sebagai titik dimulainya rangkaian Mangrove Fest 2026. Kita akan menyimak laporan selengkapnya bersama Yudi Samadi langsung dari IKN. Silakan rekan Yudi.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah terus memperkuat upaya penyelamatan ekosistem pesisir melalui program rehabilitasi mangrove. Komitmen itu ditandai dengan dimulainya Mangrove Fest 2026 yang diinisiasi oleh M4CR, Mangrove for Coastal Resilience, di Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya gerakan rehabilitasi mangrove yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga media dan generasi muda. Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut baik pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience yang meluncurkan Mangrove Fest 2026 yang dinilainya sejalan dengan visi pembangunan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan.
3: Membuat apa IKN sebagai apa ya inisial untuk M4CR program. Ya, saya kira kami sangat terima kasih dan kami sudah melakukan, tapi dengan M4CR ini tentunya menjadi tanggung jawab yang lebih besar dan harus berhasil karena tidak akan di-swap dengan apa utangnya itu kan, jadi utang bangkitnya kalau kita nggak berhasil kita bayar, kalau berhasil jadi nggak dilunas. Oke, jadi saya kira terima kasih dan kami siap untuk jadi salah satu lokasi contoh. Nah, tadi ini prototipe di IKN akan direplikasi untuk di Kaltara, Kaltim, Riau, dan Sumatera.
2: Harapannya Bapak, jangan pendek. Basuki juga menegaskan rehabilitasi mangrove tidak hanya penting untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan Indonesia sebagai negara kepulauan. Melalui kolaborasi pihak, berbagai pihak, pemerintah berharap rehabilitasi mangrove juga dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Dari Ibu Kota Nusantara, Yudi melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

FM92 Jakarta News Travigan Music Niji dengan biarlah sahabat semua. Biarlah kalau minggu ini males-malesan. Ya kalau lagi libur ya udah. Toh juga saving energi di hari minggu ini juga gak seburuk itu kok. Karena kan besok udah hari Senin, which is kalau simpan energi ya gak kenapa-napa juga kok ya. It's okay untuk kalau di game itu untuk pause sebentar dulu aja untuk istirahat ya. Tapi jangan lupa, kalau lebih baik kalau sudah bangun jam sekarang ya, jam segini, olahraga aja sahabat semua nih. Ini kayak contohnya ada Kak Elvi yang ngechat ke WhatsApp nih di 0812-122-9200. Kalau kata Kak Elvi, pagi ini baru selesai olahraga, jalan kaki aja maksudnya. Oh gak apa-apa dong, justru walaupun cuma jalan kaki ya, tapi udah bergerak di pagi-pagi itu udah keren banget Kak Elvi. Asal jangan sampai abis jalan kaki langsung nyeruput nasi padang. Thank you ya. Ini ada juga Mas Adi, tim samaan nih kayak Mas Oni nih, pengennya rebahan aja di kamar. Nah, tapi tetap harus cari, kalau bisanya ya tuh ya, saya tuh hari Minggu kalaupun cuma di rumah aja abis siaran, tapi saya seenggaknya cari satu hal produktif aja apapun itu. Kalau enggak sanggup atau agak mager buat olahraga, paling saya di rumah tuh cari hal produktifnya adalah entah itu sesimpel biasanya kan kalau koran Kompas tuh hari yang weekend ada TTS ya. Nah, saya isi TTS. Terus apa lagi ya? Beresin kamar. Pokoknya hal produktif aja ya, walaupun cuma di rumah aja terobahan. Ada juga di sini Kak Rosti. Pagi Mas Sony, pagi juga. Kalau saya jam 9:30 mau gereja dulu. Oh, ibadah dulu ya. Gerejanya lumayan jauh. Wah, perginya jadi harus jam 8:30. Oh, sejam sebelumnya ya. Soalnya gerejanya di mall. Jadi habis keluar ibadah jalan-jalan dulu di mall. Ini apa peribahasanya tuh sambil menyelam minum air ya kan. Mumpung di mall ya kan, masa enggak jalan-jalan dulu. Agak sorean baru pulang katanya. Ah, kalau agak sorean pasti ada minimal satu kantong yang dibawa pulang ya. Selamat beraktivitas ya untuk Kakak Rosti. Have a nice, have a great Sunday. Coba nih, lagi gak nih yang mau diajak ngobrol nih, kira-kira rencana aktivitasnya apa aja coba nih di hari Minggu ini sahabat. Boleh ya chat ke WhatsApp, mau lewat chat biasa aja atau lewat voice note juga boleh di 0812-122-9200. Ada Sony Wicaksono ya yang menemani Anda di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sekarang cooling down dulu dengan satu lagu. Ini manis banget sebenarnya. Lagunya romantis dari Christina Perri dan Ed Sheeran, Be My Forever.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Bertemu kembali dengan Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Ada Pitbull featuring, ini adalah Jennifer Lopez. Dan satu lagi adalah Claudia Leite. Kalau dengerin lagu ini tuh langsung keingetan sama Piala Dunia Brazil 2014 ya. Judulnya adalah We Are One. This one is my one of my favorite World Cup song ya. Walaupun sebenarnya lagu-lagu Piala Dunia enak semua sih. Nah, sekarang udah banyak nih. Wah, saya seneng nih yang udah banyak ikutan ngobrol di pagi ini. Coba saya mau ke Ibu Wati dulu. Selamat pagi, Ibu Wati. Hai. Kalau Wati pagi ini lagi jalan santai aja dari Menteng Dalem ke stasiun Tebet itu berapa kilo ya? Coba ya, saya mau hitung dulu. Apa dari mana tadi? Dari Menteng Dalem ke stasiun Tebet. Oke, ini saya mau langsung cari di Google Maps ya. Ini berapa kilo nih? 2,6 kilo, bener ya? Kalau iya ya, sekitar 2,5 kiloan. Oh, nice. Mumpung masih pagi, enak jalan betul. Karena kalau tapi jam segini masih belum ada matahari. Biasanya kalau sebulan yang lalu tuh jam segini aja udah ini banget, mataharinya udah terang banget. Tapi syukurnya kalau beberapa hari terakhir, seminggu terakhir kayaknya ya, jam segini tuh masih belum ada matahari yang terang banget. Jadi masih aman lah ya kalau jam segini. 20 menit udah sampai mas. Ngebut juga nih jalan kakinya nih. Soalnya saya nyari di Google, dari Menteng Dalem ke stasiun Tebet ini butuh waktunya sekitaran 34 menit kalau berjalan. Keren. Tadi sih ditawarin numpang sama ponakian mau ke GBK, tapi gak dulu deh, lagi pengen jalan aja. Next mungkin ya ke GBK. Ih, kalau ke GBK mah asik banget, banyak pohon segala macem, terus juga ketemu sama orang-orang lagi olahraga juga, asik deh pokoknya. Selamat bertugas Sony, terima kasih banyak Ibu Wati ya. Keren Ibu Wati udah jalan kaki. Saya tuh juga ya, sekarang lagi hobi lari. Tapi sebelum lari itu saya emang seneng banget jalan kaki kayak Ibu Wati ini. Saya paling jauh berapa ya jalan kaki itu ya, kalau gak salah 7 kiloan, tapi itu nanjak. Jadi hitungannya mungkin kayak 10 kilo kali ya. Ada lagi di sini. Wah, ini bahkan ngasih saya foto nih. Ada siapa? Ada Mas Yanto. Selamat pagi, salam kenal ya Mas Yanto. Widih, lengkap banget nih. Ini Mas Yanto ngasih saya foto. Ada secangkir kopi yang udah habis setengah gelas. Terus juga ada biskuit ini ya, biskuit crackers gitulah. Sama ada seperti catatan, apakah lagi kerja? Mari kita baca chatnya. Hari ini jam 9 pagi kami mau botram di Pondok Halimun, Selabintana, Sukabumi. Waduh, adem banget pasti di Sukabumi. Saya langsung ngebayangin tuh gimana ademnya. Sekitar 7 kiloan lah dari rumah saya. Ada keluarga dari Bandung nih lagi kumpul kesini. Ah, seneng banget. Boleh cek Google, indah dan segarnya di Pondok Halimun. Nih saya search sekarang ya. Anda yang lagi dengerin juga, yang lain coba sama-sama search juga Pondok Halimun Sukabumi ya di Google. Coba kita cek. Wah, ini di sekitaran gunung nih. Mari kita ke Google Image, kita cek. Wah, sumpah, serius, ini adem banget sih ini nih. Banyak banget hijau-hijaunya. Ini saya tuh dulu sering disaranin sama dokter mata saya tuh, kalau pakai kacamata, kalau nemu yang hijau-hijau, buka kacamatanya, terus pandanglah yang hijau-hijau itu. Niscaya matanya kayak berasa refreshing. Wah, saya harus ke Sukabumi kayaknya nih ya, Mas Anto ya. Biasanya kami duduk-duduk di tikar di tengah alam pegunungan, main air di sungai yang bersih sekali airnya. Kemudian makan jagung bakar, aduh, minum wedang jahe sambil becengkrama juga. Nah, pagi ini seleksi siram taman dan tanaman, ngopi dulu sambil dengerin Sonora. Mantap sekali. Salam dari Sukabumi buat semua pendengar Sonora. Mas Yanto, terima kasih banyak ya, bikin saya ketagihan nih, pengen liburan ke Sukabumi. Thank you, have a nice day untuk Mas Yanto. Ada lagi lanjut
Di sini ada Ibu Cherry Chanjaya. Selamat pagi Mas Hans, bukan Hans, Sony Wicaksono. Dari Tol Cikampek, cuaca berkabut dan sepi. Berkabut di Cikampek, saya menuju Cilacap. Oh, hati-hati ya Ibu Cherry, perjalanan jauh pastinya. Semoga perjalanannya lancar ya. Ah, ada dari Pontianak nih, ada Pak Widodo Sibarani. Happy Sunday. Sekarang lagi jalan pagi, bagus. Mumpung lagi Car Free Day. Oh iya, ngomong-ngomongin soal Car Free Day jadi keingetan. Pagi ini tuh di Jakarta ada dua seperti biasa. Di Sudirman Tamrin udah mulai dari 6:30 pagi. Kalau Sudirman Tamrin tuh sekarang mulainya lebih cepat 30 menit sama Bosra. Dari 5:30 sampai jam 10 pagi. Terus ada juga di Rasona Said ya. Coba kalau di Rasona Said itu dari jam 6 sampai jam 9 pagi aja. Nah sama satu lagi nih, saya juga tadi baru lihat ternyata Car Free Day ini hari ini lagi berlangsung juga di mana ini? BSD ya. Ini di tepatnya di Jalan Pahlawan 1000 Lengkong Gudang. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Ini ada temanya nih, Pekan ASI Sedunia Car Free Day di BSD. Lanjut lagi ke Pak Widodo. Jadi ngebahas yang lain ya. Habis Car Free Day, kulineran pagi di sepanjang Jalan Ahmad Yani Pontianak. Wah, biasanya nyicip apa tuh Pak Widodo tuh kulinerannya. Salam sehat. Salam sehat juga ya Pak Widodo ya. Thank you so much. Kemudian juga ada Ibu Nita Susanti. Kalau aku olahraga ya jalan kaki ke pasar aja. Sama aja kan? Sama. Yang penting gerak ya Ibu Nita ya. Sekalian ke pasar, sekalian nyari ini ya, buat bahan-bahan masakan. Satu, kalau ngomongin soal olahraga, saya tuh pernah nonton satu video. Dia tuh pelari dari Kenya gitu ya. Sebenarnya dia ngomenin orang yang malas buat lari. Tapi ini saya bisa aplikasikan ke semua jenis olahraga atau Anda mungkin yang malas gerak. Jadi si pelari Kenya itu tuh di videonya dia bilang, kalau kamu malas lari atau ya tetap bisa diaplikasikan, kalau kamu malas gerak ya, coba keluar dulu, gerak dulu selama 5 menit. Kalau abis 5 menit itu kau pengen stop, Anda pengen stop, ya udah, nggak apa-apa, nggak ada perasaan bersalah karena sudah bergerak selama 5 menit. Tapi ketika memutuskan untuk bergerak selama 5 menit, maka di menit ketiga Anda akan merasakan kaki sudah mulai diajak warming up, sudah mulai nyala, sudah mulai panas, dan lihat apa yang terjadi setelah 3 menit. Itu dia kontennya di lari ya, tapi saya pikir itu bisa diaplikasikan juga ke semua hal olahraga sih atau gerak ya. Jadi kalau Anda mager ya, coba keluar rumah dulu, coba bergerak, putuskan bergerak selama 5 menit. Kalau ya toh stop 5 menit ya udah, enggak apa-apa, yang penting gerak. Nah, tapi dicoba lihat setelah 5 menit, masa enggak pengen lanjut sih?

lagi dari Malik and the Essentials dengan Setapak Sriwedari. Saya tadi baru cek history di ini ya, di software pemutar lagu. Ternyata tadi sebelum lagu Setapak Sriwedari, saya ternyata habis berbincang dengan Anda itu menghabiskan waktu 7 menit loh. Panjang banget ya, lama banget ya saya ngomongnya, satu kata atau satu segmen aja. Kalau di pakem radio pada umumnya tuh sebenarnya nggak boleh sahabat Sonora untuk satu segmen gitu ya, penyiar sendirian ngomong sampai selama itu. Tapi kenapa sih saya pengen di jam pertama ini pengen ngobrol gitu ya dengan Anda, karena saya tuh kepikiran ini. Jadi beberapa belakangan ini tuh saya mungkin apa ya, muncul perasaan senang ketika mengetahui cukup banyak radio-radio terutama di Jakarta yang perlahan-lahan udah mulai bangkit lagi, udah mulai menemukan percikan-percikan semangatnya lagi, pendengarnya juga sudah mulai balik lagi, apalagi sekarang udah mulai ada live TikTok juga ya. Dan karena menurut saya kalau mungkin 5-10 tahun kebelakang radio identik dengan ketika penyiar yang ngomong itu cuma singkat-singkat aja, kayak cuma semenit, dua menit, tiga menit. Padahal menurut saya ya, esensinya dari sebuah siaran radio ditemani oleh seorang penyiarnya justru adalah ya penyiarnya itu yang ngajak ngobrol kayak sekarang saya berbincang dengan Anda ini, sahabat Nur. Jadi semoga tadi saya ngomong selama 7 menit gak bosan ya, atau gak kesel ya, ini apa sih penyiar ngomong terus. Ya udah deh kalau gitu saya kasih satu lagu lagi ya sahabat Noro ya, untuk Anda sebagai teman ngopi atau teman olahraga pagi ini. Lagu dari 2AM Club, This Is Worry About You.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ais, sudah jam 7 aja ternyata ya, tidak terasa. Satu jam